Oh, ketemu berdua. Udah jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan juga teman berdua, hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru aja. Tapi mungkin jam 7 ini semangat ya buat kamu yang mau berangkat kerja teman berdua. Nih kayaknya udah pada di jalan sih. Atau jangan-jangan kalian masih di rumah nih, lagi sarapan. Mungkin karena masuknya masih beberapa jam lagi gitu, jadi masih bisa santai teman berdua untuk aktivitas kamu di hari Senin ini. Yang udah mau berangkat, ayo semangat ya guys ya. Jangan lupa juga untuk pakai helmnya. Oke, buat yang berkendara menggunakan sepeda motor atau mungkin jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman, maksud saya teman berdua ya, buat kamu yang juga pakai bum-bum. Nanti kita bakal balik lagi ngasih kamu info seru. Hari ini kita bahas apa ya? Bahas cuaca cerah pagi hari ini atau bahas yang lain? Nanti deh kita cari dulu informasinya ya teman berdua ya. Tapi jangan kemana-mana, biar makin semangat bisa kasih deh kamu satu lagu dari Hi-Fi teman berdua ya, dengan sama-sama tahu. Enjoy.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Oke, nomor 2. Pagi-pagi gini selain kita butuh semangat, pastinya kita juga butuh yang namanya amunisi buat bikin badan kita melek dan siap untuk menjalani aktivitas dong. Dan biasanya yang pertama dicari setelah bangun tidur itu ya bukan chat dari doi teman berdua, tapi adalah minuman. Ayo, siapa yang nyari minuman? Atau nyari doi? Ada yang mungkin belum bisa hidup tanpa kopi di pagi hari, ada juga yang wajib kayak minum teh hangat dulu, atau ada juga yang langsung cari air putih sebelum ngapa-ngapain di dalam berdoa. Dan ternyata minuman pertama yang kita konsumsi di pagi hari itu juga cukup ngaruh buat kondisi tubuh seharian kita nih teman berdoa. Makanya pagi ini kita bakalan ngobrolin tentang minuman apa aja nih sebenarnya yang dianjurkan untuk diminum di pagi hari, yang tentunya juga bikin badan kita bakal lebih fresh, fokus, dan juga gak gampang yang namanya lemes nih teman berdua.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya, Bang?
4: Aiko gulai tambosu.
3: Gulai tambosu? Apa itu?
5: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
3: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

Nomor kedua, setelah kita tidur semalaman, tubuh kita ini kan bakal kehilangan yang namanya cairan karena proses bernafas dan berkeringat saat kita tidur. Makanya pagi hari itu dilanjurkan untuk minum air putih terlebih dahulu supaya tubuh ini kembali terhidrasi nih. Dan menurut rekomendasi dari Mayo Clinic, minum yang cukup tentunya minum air yang cukup juga itu dapat membantu tubuh menjaga suhu tubuh normal, terus juga melindungi organ dan menjaga energi tetap stabil. Makanya tahun kedua minuman paling simpel tapi paling dianjurkan buat pagi hari ya air putih. Selain air putih ada juga teh hangat tanpa gula berlebihan yang juga bisa jadi pilihan buat kamu. Karena teh ini kan juga mengandung antioksidan dan bisa membantu tubuh terasa jadi lebih rileks nih, terutama untuk pagi hari. Nah, gimana nih Risa kalau sama kopi? Tenang aja Taman Pro 2, kopi juga tetap aman kok dikonsumsi pagi, asal gak berlebihan. Dan juga menurut dari Cleveland Clinic, konsumsi kopi dalam jumlah wajar itu juga bisa membantu namanya meningkatkan fokus dan juga energi. Tapi kalau diminum saat perut benar-benar kosong teman berdua, pada beberapa orang ini ternyata juga bisa memicu yang namanya asam lambung atau rasa gak nyaman di perut juga. Selain itu jus buah segar atau smoothie juga bisa jadi pilihan untuk kamu, terutama kalau kamu ingin tambahan vitamin dan juga serat di pagi hari. Tapi tetap perhatikan ya teman berdua, kayak kadar gulanya, dan karena juga tentunya tubuh kita ini teman berdua yang dibutuhin sama tubuh kita ini pagi-pagi ya, itu bukan minuman yang viral teman berdua, tapi cairan dan juga energi yang cukup untuk kita memulai hari.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhu.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan

Nah, tahu berdua, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu tim yang minum air putih dulu atau kamu kopi dulu baru bisa ngobrol, atau minum teh hangat, susu, atau malah es kopi pagi, teman berdua? Dan ada enggak sih kira-kira dari kamu yang kalau belum minum kopi kayak ngerasa masih mode loading gitu, teman berdua, kayak belum segar gitu ya. Karena emang udah kebiasaan mungkin ya. Dan juga teman berdua, tentunya memulai pagi itu juga enggak cuma soal bangun lebih awal, tapi juga soal gimana kita ngasih apa yang kita kasih nih ke tubuh kita di awal hari, mulai dari air putih, teh, kopi, sampai ke jus buah. Semuanya ini boleh aja selama seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Karena tentunya pagi yang baik ini biasanya dimulai dari tubuh yang cukup cairan dan pikiran yang siap untuk jalan di teman berdua. Dan semoga aja harimu ini, hari Senin kamu teman berdua, berjalan dengan lancar, moodnya bagus, dan jangan lupa ya untuk minum air putih teman berdua, oke? Okay?

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, udah jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman berdua. Jam 8 ini tentunya kamu juga udah memulai segala aktivitas kamu nih teman berdua ya. Entah itu kerja, entah itu yang lagi mau sarapan mungkin, atau mau berangkat ke kampus teman berdua. Pagi hari ini jangan lupa juga untuk sempetin diri kamu untuk sarapan sejenak ya. Karena walaupun mungkin dianggap sepele teman berdua, sebenarnya sarapan itu juga sangat bermanfaat loh untuk tubuh kita nih ya kan, untuk nambah energi kamu untuk melakukan aktivitas di hari Senin ini sebelum nanti ya makan siang. Terutama buat kamu yang juga punya ini sakit asam lambung. Kayak kalau anak muda sekarang sih penyakit langganannya ya aslam ya teman berdua ya, enggak jauh-jauh dari sana. Nah, ini penting banget buat sarapan dulu nih ya kan. Isi sedikit dulu perut kamu teman berdua. Enggak usah yang berat-berat nih. Yang ada kalau makan yang berat-berat kamu malah ngantuk jadinya ya kan. Jadi ya cari yang ringan-ringan aja teman berdua, yang penting perutnya keisi, terus juga tenaganya juga bertambah, oke? Dan tentunya kita bakalan ngobrolin hal yang seru hari ini teman berdua, karena kita mau bahas yang ringan aja nih tentang minuman alami yang bisa menurunkan kolesterol sehat nih teman berdua. Tentunya sehat, murah, dan juga gampang banget buat kita dapetin. Nah, kira-kira apa nih ya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru. Dan nanti bisa bakalan balik lagi untuk kamu. Kita dengerin dulu ya teman berdua, LGAC dengan Baru untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Nomor 2, kolesterol tinggi ini sering menjadi masalah kesehatan yang dihadapi oleh banyak orang. Jadi kalau kamu biarkan aja, kondisi ini malah bisa memicu penyumbatan pembuluh darah hingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Selain itu, nomor 2, menjaga pola makan dan berolahraga rutin, juga mengkonsumsi minuman alami terbukti ampuh banget nih untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dan juga nomor 2 diambil dari beberapa sumber di artikel di website rri.co.id nih. Minuman alami penurun kolesterol sehat, murah dan juga mudah didapat. Nah, ada apa aja nih teman berdua? Ada beberapa minuman terbaik yang bisa juga kamu konsumsi sehari-hari. Nih, yang pertama ada jahe nih teman berdua, air rebusan dari jahe yang juga mengandung senyawa bernama gingerol yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan senyawa ini juga membantu nih untuk menghambat penyerapan kolesterol di usus serta melancarkan yang namanya peredaran darah kita.

0: ngambek mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku gak ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
0: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke teman pro 2, seperti ada air rebusan jahe yang juga bisa dikonsumsi nih dengan cara yang gampang, yaitu dengan merebus 2 hingga 3 ruas jahe teman pro 2 yang sudah dimemarkan dalam 2 gelas air selama 10 hingga 15 menit. Nah, tinggal disaring dan diminum nih teman pro 2, ini juga bisa sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. Terus yang kedua ada teh hijau nih. Nah, kalau teh hijau ini juga kaya akan antioksidan bernama katekin nih yang berperan aktif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat tanpa menurunkan kolesterol baik juga. Jadi kalau rutin minumnya teman pro 2 ini juga bisa membantu untuk mencegah kolesterol yang menempel di dinding pembuluh darah. Caranya gampang juga, tinggal kamu seduh aja satu kantong atau satu sendok teh daun teh hijau dengan air panas yang kemudian kamu diamkan 3 hingga 5 menit dan diminum tanpa menggunakan gula. Terus ada air rebusan kunyit teman pro 2. Nah, kalau di kunyit ada kandungan yang namanya kurkumin yang juga sangat baik buat kesehatan hati, yaitu organ yang berfungsi untuk mengatur produksi kolesterol dalam tubuh kita. Dan kurkumin ini juga bisa membantu mencegah yang namanya penumpukan lemak di pembuluh darah. Caranya juga sama, gampang teman berdua. Tinggal kamu rebus aja satu ruas kunyit yang udah diparut, ya kamu tambahin sedikit perasan jeruk nipis supaya juga penyerapannya lebih maksimal, dan minum satu kali sehari nih.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nah, lomba berdua selanjutnya kamu bisa mengkonsumsi tomat nih. Buat yang suka tomat sih, ini bagus banget ya. Karena tomat ini mengandung yang namanya likopen, yaitu zat yang memberi warna merah pada buah. Nah, likopen ini terbukti efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Dan mengolahnya menjadi jus, ini justru membuat kandungan likopennya jadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, buat dikonsumsinya gimana nih caranya, Risa? Tinggal kamu blender aja 2 hingga 3 buah tomat segar. Terus bisa ditambahkan sedikit madu sebagai pemanis alami dan minum secara rutin juga. Dan yang terakhir teman perdua ada air putih dong tentunya. Minuman yang paling gampang banget buat didapetin teman perdua dan sederhana. Tapi yang paling ampuh nih, karena air putih ini membantu tubuh kita untuk membuang kelebihan kolesterol dan juga racun melalui ginjal. Jadi kurang minum air ternyata teman perdua, ini bisa juga bikin darah jadi lebih kental dan memudahkan kolesterol nempel di pembuluh darah. Jadi ya anjurannya seperti biasa, minum minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter air putih setiap harinya. Dan tentunya teman perdua, minuman-minuman ini juga berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti obat dari dokter kalau misalkan kamu udah menjalani pengobatan. Dan konsumsilah secara teratur dan seimbang nih teman perdua, dengan ya mengurangi makanan berlemak tadi, memperbanyak makan sayur sama buah, olahraga ringan minimal 30 menit sehari, dan hindari rokok dan konsumsi gula berlebih juga. Jadi teman perdua, dengan kebiasaan yang konsisten, kadar kolesterol dalam tubuh juga akan tetap terjaga dan kesehatan jantung pun juga bakalan terpelihara dengan baik nih tentunya teman perdua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Tolong Pro 2, udah pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih tentunya barengan sama Risa Octavia, Tolong Pro 2. Di program kita Indonesia di jam 9 ini. Dan tentunya kita bakalan ngobrolin tentang semangat dan nilai kebangsaan yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan Tolong Pro 2, kalau kita ngomongin Indonesia itu, ya ada pasti Indonesia ini unik banget teman perdua ya. Kita punya ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, budaya yang berbeda-beda, makanan khas yang beragam, sampai cara bicara yang juga gak sama tentunya teman perdua. Karena kita punya beragam bahasa nih. Tapi hebatnya dari semua perbedaan itu, kita juga tetap bisa berdiri dalam satu nama, yaitu Indonesia. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat kita jaga bersama, yaitu tentang kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan. Karena di zaman sekarang teman perdua, perbedaan juga sering kali malah dijadikan alasan untuk saling menyerang, saling menjatuhkan, bahkan bermusuhan nih. Padahal kalau kita pikir-pikir, justru perbedaan itulah yang bikin Indonesia juga makin berwarna teman perdua.
1: Mata ini enggan

apabila tiba saatnya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak butuh terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mama berdua, menjaga persatuan itu juga gak selalu harus lewat hal yang besar nih. Kadang dimulai dari hal yang sederhana, contoh dengan menghargai pendapat orang lain, kita tidak mengejek budaya dari daerah lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, terutama di media sosial, dan juga mau belajar untuk memahami sebelum juga menghakimi. Karena hidup di Indonesia ini artinya kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan, teman berdua. Beda suku, beda agama, beda kebiasaan, bahkan beda selera makanan aja kadang bisa jadi debat panjang nih. Tapi perbedaan itu bukan ancaman, melainkan ini adalah kekuatan untuk kita. Dan juga menurut Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud Republik Indonesia, semangat persatuan dan toleransi ini menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan juga harmonis. Sementara semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, ini mengingatkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita juga tetap satu tujuan nih sebagai bangsa Indonesia. Di era media sosial sekarang juga, teman berdua, menjaga kerukunan juga menjadi tantangan tersendiri nih. Karena kadang orang ini lebih mudah terpancing emosi lewat komentar atau postingan yang ya juga belum tentu benar. Dan makanya penting juga nih untuk kita, teman berdua, buat lebih bijak lagi untuk menerima informasi. Jadi kita gak mudah nih buat menyebarkan yang namanya kebencian dan tetap menjaga rasa hormat kepada sesama. Karena persatuan bukan berarti semua orang ini harus sama, tapi bagaimana kita bisa tetap saling menghargai meski ada perbedaan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi, kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi, aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mama berdua, pernah nggak sih kamu kayak punya temen yang berbeda suku, agama, atau budaya, tapi justru jadi temen yang paling dekat? Nah, itulah indahnya Indonesia, Mama berdua. Karena kadang dari perbedaan itu, kita malah belajar banyak hal baru nih, teman berdua. Tentunya belajar tentang makanan daerah lain, bahasa baru, tradisi baru, sampai cara pandang yang berbeda dalam hidup. Dan itu semua bikin kita jadi lebih terbuka dan juga dewasa nih. Jadi mulai yuk teman berdua dari lingkungan kecil kita sendiri, di sekolah, di kampus, tempat kerja, komunitas, bahkan mungkin di media sosial. Karena menjaga kerukunan itu bukan cuma tugas pemerintah atau tokoh masyarakat aja, tapi ini adalah tugas untuk kita semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak.

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
2: BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype bis!
1: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Tompro 2 tentunya bangsa yang besar. Ini bukan bangsa yang enggak punya perbedaan, tapi bangsa yang mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Jadi mari Tompro 2 terus jaga persatuan, saling menghormati dan membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk tetap sama. Karena di Indonesia ini kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita mau bersatu nih Tompro 2. Dan itu dia obrolan kita di Kita Indonesia hari ini. Dan juga Tompro 2, semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi untuk kita untuk tetap cintai Indonesia dengan cara sederhana, yaitu dengan menghargai sesama. Untuk itu teman berdua, cukup sekian obrolan kita di siang hari ini. Dan juga after ini teman berdua, jangan kemana-mana. Seperti biasa di jam 10 kita bakalan masuk di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja WhatsApp di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Teman Pro2, Risa tungguin ya requestan kamu hari ini. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Tema Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini memastikan keberadaan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri juga masih tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diberikan melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kebijakan ini juga menjadi angin segar bagi ribuan guru honorer yang sebelumnya khawatir setelah diberlakukannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menghapus status tenaga honorer. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya juga mengatakan pemerintah pusat juga tetap memberikan ruang bagi guru non-ASN yang untuk mengajar sekaligus memperoleh penghasilan melalui sejumlah skema pembiayaan. Ia menjelaskan kebijakan tersebut juga penting agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
1: Info Pro 2.
2: Lama Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Dan kue khas tersebut juga rencananya disajikan di kawasan Car Free Day atau CFD Kota Pekanbaru.

0: Baru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Akmal Hairi juga mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan pada hari Ahad saat pelaksanaan Car Free Day, sehingga masyarakat juga dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Dan menurutnya kegiatan itu juga direncanakan masuk dalam pencatatan rekor MURI sebagai bagian dari kemeriahan hari jadi Kota Pekanbaru. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pemerintah kota juga telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melibatkan UMKM di tingkat kecamatan maupun kelurahan agar ikut berpartisipasi dalam pembuatan kue talam durian tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2 pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan atau Hewan atau PKH ini memperkirakan jumlah kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan kenaikan tersebut juga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani Nazir juga mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kebutuhan hewan kurban di Riau pada 2025 mencapai 50.463 ekor, sedangkan pada tahun sebelumnya, maksud kami, jumlahnya diprediksikan meningkat menjadi sekitar 52.885 ekor. Dan ia menjelaskan pada Idul Adha tahun lalu, pemotongan hewan kurban tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Dan Kota Pekanbaru tercatat menjadi daerah dengan jumlah pemotongan tertinggi mencapai 9.435 ekor.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
2: Pro 2 Hitlist.

88,4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Gak kerasa waktu cepat berlalu ya, udah jam 9 aja. Jam 9, jam 10 maksud aku teman Pro 2 ya. Gak kerasa teman Pro 2, cuaca udah cerah di luar nih. Matahari udah bersinar terang ya untuk menyambut kita di hari Senin ini teman Pro 2. Dan tentunya kalau jam 10 ya saatnya kita masuk di program Pro 2 Hit List nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku nih teman Pro 2. Lanjut kita bacakan dulu requestan teman Pro 2 ya. Dari siapa nih? Biasalah, ada Mas Ren nih teman Pro 2. Assalamualaikum, halo Pro 2 Pekan Baru. Halo hey Mbak Dinda Risa. Mau tebak-tebakan dong hari ini boleh. Nih di ini ya teman Pro 2 ya. Kalian juga harus bersiap-siap nih untuk menjawab. Apakah aku, katanya, berada di dalam bumi, aku menghangatkan bumi, aku banyak mengandung emas, timah, nikel, tembaga, minyak, dan lainnya. Aku bila keluar dari bumi seperti api, katanya, yang menjalar dan panas. Nah, apakah aku? Nah, ayo apa coba tebak nomor berdua. Yap, lahar bumi, cenah. Lahar bumi, gunung, laut, gunung darat, apa aja boleh lah. Kenapa sih Mas Reni ya? Ada aja nih. Terus ada kata-kata mutiara juga nih untuk hari ini dari Mas Ren teman berdua. Katanya selalulah menjaga tubuh Anda penuh dengan cahaya dan panas, mengisi diri dengan kekuatan kebijaksanaan dan juga pencerahan. Dari Morihei Ushiba katanya ya. Oke, boleh teman berdua. Mau request dong Mbak Risa. Dari Blackpink yang judulnya Go. Kayaknya belum ada sih Mas Ren ya. Aku pilihin aja ya dari beberapa lagu yang disebutin nama Mas Ren ini nih. Atau Nona yang Royal Bread. Ini ada nih. Ini aja ya nanti disebutin ya. Terus salam-salamnya buat keponakan saya Alif Bahara Jasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan untuk Mbak Risa Blackpink katanya terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you nih. Dari Ryan Aurora Borealis di Jalan Hang Tua Kota Pekanbaru. Oke, sip. Ditunggu ya lagunya Mas Ren ya. Oke. Terus next teman Pro 2 ada Zulia nih katanya, pagi Kak, izin dong mau request lagu Remuk dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta katanya, salam untuk siapa nih aku jadi hilang fokus nih. Katanya salam untuk kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Happy Monday Kak, tetap semangat pagi katanya. Oke, semangat juga buat kamu di sana. Oke. Terus next sama berdua, one more again deh. Selamat pagi Min, mau request dong lagu Takkan Terulang by Vanessa Z X Roni Parolian katanya. Ini dari Amalia. Oke, ditunggu ya. Jadi untuk kamu teman berdua, jangan lupa buat request di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu kita dengerin dulu Rollerblade dari Nona.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oh, kita ngobrol dua, aduh. Sampai ini menyangkut suaranya ya. Kita mau dengerin dulu tentunya bacain lagi Tama Pro 2 requestan dari kamu-kamu-kamu nih ya. Yang lewat Instagram sekarang, giliran Instagram nih kita bacain ya Tama Pro 2 nih. Dari mana ya, dari mana ya. Oh, ada dari sales.fm Tama Pro 2, katanya selamat Senin. Mau request lagu dong Kak Salma Salsabila yang Hachu. Boleh, boleh banget. Terus kita punya juga nih teman berdua dari Zetia Vinovic yang mau request lagu dari Liodra. Katanya mau dengerin yang pura-pura dong Kak. Boleh, pura-pura hacu nih. Apa gimana nih teman berdua. Terus nextnya teman berdua ada dari Zania yang juga mau request lagu dari Les Sarafim yang judulnya Celebration. Oke, tiga lagu dulu teman berdua yang akan kita puterin ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu teman berdua, ada Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Permisi kak.
2: Iya.
1: Kakak mau kuliah ya? Kuliah di mana?
2: Bukan kode, saya sudah lulus. Ini saya mau berangkat kerja.
1: Loh, kirain mau kuliah. Abis stylenya kayak mau pergi kuliah gitu sih.
2: Emang kalau misalnya mau kerja harus gimana?
1: Ya biasanya sih kak, pakai tas cantik yang branded gitu, terus pakai heels atau wedges yang tinggi. Tapi kalau style kayak kakak gini sih, cuma pakai flat shoes, tas ransel, kayak mau kuliah gitu stylenya.
2: Oh, saya terkadang pakai itu kok. Cuman bosan aja. Jadi sekarang pengen pakai ransel. Kalau keseringan pakai tas jinjing, bisa nyiksa bahu. Kalau pakai heels atau wedges, mau aja sih. Cuman kalau saya terlalu sering, kan bikin sakit kaki deh. Saya sih konsepnya pakai apa aja, yang penting nyaman dan rapi, serta sesuai dengan kondisi kegiatannya.
1: Oh gitu.
2: Makanya, kalau mau cantik dan tampil perfeksionis, boleh. Asal jangan nyiksa.
3: Tahukah kamu? Bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oh, kita mau berdua karena waktu kita sudah sangat terbatas. Banyak banget nih sangatnya di sini ya. Kita langsung aja bacain dulu dua lagu nih teman berdua ya. Ya, mau request hari ini ada dari siapa nih ya? Kita baca dari Yumi nih teman berdua. Katanya mau request lagu Bruno Mars dong Kak yang Adjust Mic, sama satu lagi yang terakhir ada Patricia. Selain tiga teman perdua yang mau request lagu dari Event 17 yang Jangan Paksa Rindu. Jadi cukup ya teman perdua ya untuk dua lagu di segmen pertama kita di Perdua Hitlist hari ini. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa buat langsung aja di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @perduapko. Karena masih ada nih teman perdua, Perdua Hitlist 1 jam lagi tentunya di jam 12 nanti barengan sama Dito Satriawan. Oke, okay? Untuk itu Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya teman perdua, dan juga semoga informasi yang udah Risa sampaikan hari ini dan lagu-lagu yang Risa puterin untuk kamu bisa jadi penyemangat kamu untuk beraktivitas di hari Senin ini. Risa pamit teman perdua dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat hari Senin. Menghadapi Senin ini harus dengan semangat ya teman Pro 2. Mulailah dengan sesuatu yang kamu sukai. Salah satunya adalah lagu favorit kamu yang kamu dengarkan untuk menambah semangat kamu di siang hari ini. Bareng aku Dito Satriawan. Sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke sesi kedua Pro 2 Hitlist. Silakan lanjutkan kamu request kamu ya maksudnya. Silakan lanjutkan requestan kamu di 0811 76 00884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, ternyata masih ada yang masuk via WhatsApp dan belum dibacakan oleh Risa tadi ya. Berikutnya nih ada, halo kak, halo juga, selamat siang. Kak, request lagu Kendrick masih seperti dulu dong kak, ini lagu barunya enak banget kak, apalagi buat yang gamon, oh gagal move on, ke mantan ya. Salam juga buat keluarga yang ada di Cianjur, terima kasih. Wah, ada yang Cianjur, jauh banget. Wah ini kamu banyak sekali saudaranya ya, ada yang di Bandung, Bekasi, Tangerang, Cianjur. Oke nanti diputarin ya Kenris. Berikutnya ini mana nih? Ini nanya Bundi. Ini Bundi, selamat siang Pro 2 Makan Baru, selamat siang. Izin request lagu yang berjudul Masih Seperti Dulu by Kenris. Oh sama ya dengan siapa tadi tuh? Ah lupa. Izin request lagu yang berjudul Masih Seperti Dulu by Kenris, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas bagi para pendengar setia RRI Pro 2 Pekanbaru. Oke. Terus ini juga sama nih. Tapi ini bukan Kenris, ini Kentis. Kok Kentis? Kayaknya ini salah, tapi salah tulisnya banyak ini ya. Salah tipunya banyak ini.
1: Lupa.
0: Ini kalau Kentis itu biasanya lagunya itu Cucak Rowo. Jawa kan. Bukan Masih Seperti Dulu. Ini maksudnya Kenris kali ya. Oke, ada 3 orang nih, kasusnya lagunya Kenris. Nanti selainnya aku bacakan yang dari Instagram ya.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Balik lagi di Prodo Akhir List. Mau request aku apa? Coba, apa? Apa? Mau request aku apa nih? Coba ya aku, apa? Drop Dead. Apa itu? Hah? Olivia Rodrigo. Ada gak? Olivia Rodrigo. Oh ada. Drop Dead Olivia Rodrigo dari Mei. Berikutnya kita cek lagi di Instagram teman Pro 2. Ini udah banyak yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Ada Yulistina Dewi, ada Tweet Sunnah, terus ada Brit Jenny, ada siapa lagi. Pokoknya banyak nih buat kamu semua yang fansnya Fajar Nur dan pengen dengerin lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Nanti aku putarin ya. Emang kenapa sih? Emang gak bisa ya kalau gak sembuh tanpa dia?

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Fajar Nur dengan sambutan paku spesial buat kamu yang tadi udah pengen banget dengerin lagunya Fajar Nur ya. Nah berikutnya ini kita sampai di penghujung sebenarnya teman Pro 2, aku bacakan dulu yang udah masuk ya. Ini ada yang pengen dengerin lagunya dari, wah banyak masih ternyata ya. Nanti kalau gak sempat diputarin di jam 12 kurang atau jam 12 lewat aja ya. Kayak ini nih, ini ada yang pengen dengerin lagunya. Tadi Vanessa Z dengan Ronnie Power udah diputar ya. Ada yang pengen dengerin lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota dari Nisfra. Ya oke, okay. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Mesahira, Merindu Lagi, Sarah Rizkia 344. Merindu Lagi Mesahira Kak Dito, oke okay. Terus mana lagi tadi, ada yang baru masuk juga nih. Ini Kak mau request lagunya Nabila Taqiyah ya Kak, yang judulnya Cegil dan Menikmati Kebohongan. Nah ini dua. Wah, dua. Oke. Nanti kalau gak sempat terputar di jam yang 12 kurang ini, nanti di jam berikutnya insya Allah diputarin ya. Terima kasih buat semuanya yang udah bergabung di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu favorit kamu di program Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman Pro 2, ada Muda Kreatif. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada muda kreatif nih. Nah sebagai anak muda tentunya harus kreatif dong ya, apalagi di tengah arus teknologi seperti ini, saingan begitu berat teman Pro 2. Kamu tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, tapi juga sudah bersaing dengan AI ya. Apa-apa sekarang tinggal AI aja nih, mau desain bisa langsung AI, mau bikin video juga bisa langsung AI nih. Wah, jadi saingan memang udah berat. Nah, kira-kira gimana nih sebagai anak muda biar bisa kreatif di dunia teknologi seperti sekarang nih? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita punya? Nanti kita bahas ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Ya teman-teman dua, sebelum kita lanjut lagi di Muda Kreatif, kita jeda dulu, kita masuk ruang religi untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran menjelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن كبر الله أكبر.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Sebagai anak muda, teman berdua, kita tentunya harus punya kemampuan beradaptasi, punya soft skill juga ya. Misalnya kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Karena kemampuan menguraikan masalah yang rumit dan merumuskan solusi inovatif menggunakan logika itu diperlukan untuk anak muda bertahan di tengah persaingan zaman modern sekarang, teman berdua. Kemudian selain itu, kamu juga harus adaptabilitas teknologi. Jangan gaptek ya. Kenapa? Mengingat teknologi berkembang pesat, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tools baru itu adalah kunci utama untuk bertahan di era digital ini, teman berdua. Jadi kira-kira skill apa nih yang udah kamu punya untuk bertahan di persaingan era digital seperti ini?

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Ya kita lanjut di Sportpedia nih teman Pro 2. Ada banyak informasi dunia olahraga dan salah satunya pasti olahraga populer sepak bola nih ya. Liga Spanyol sudah berakhir, pekan 38 sudah dimainkan dan bomber Real Madrid, striker Real Madrid Kylian Mbappe masih jadi yang tertajam sampai akhir Liga Spanyol 2025-2026. Mbappe merebut trofi Pichichi 2 musim berturut-turut nih teman Pro 2. Dan Mbappe berhak atas titel top skor La Liga setelah mengemas 25 gol dalam 31 pertandingan. Satu gol terakhirnya diceploskan ke gawang Athletic Bilbao untuk membantu Los Blancos mengatasi Athletic Bilbao dengan skor yang telak ya 4-2 nih. Jumlah gol Mbappe tidak dapat dilampaui rival-rivalnya sampai pekan ke-38 terakhir minggu kemarin 24 Mei 2026. Di bawahnya ada penyerang Mallorca, Vedat Muriqi yang finish di urutan kedua dengan 23 gol. Terus di bawahnya lagi ada dari Osasuna, Ante Budimir. Dan duo Barcelona, Ferran Torres serta Lamine Yamal itu sama-sama menciptakan 16 gol selama musim ini.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Informasi berikutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2, Pep Guardiola. Pelatih Manchester City memutuskan pergi, teman Pro 2. Manajer asal Spanyol itu meninggalkan The Citizen dengan damai ya. Kontrak Guardiola dengan Man City sebenarnya masih ada 1 tahun lagi sampai tahun 2027. Tapi juru taktik berusia 55 tahun itu memutuskan untuk pergi lebih awal, teman Pro 2. Gelar juara Piala FA dan Piala Inggris menjadi dua trofi terakhir yang dipersembahkan oleh Guardiola untuk Manchester City. Dan secara keseluruhan, Guardiola memenangi sebanyak 20 trofi untuk Manchester City, teman Pro 2. Wah, dalam 10 tahun 20 trofi. 20 tahun 30 trofi mungkin ya. Tapi kelamaan mungkin kalau 20 tahun, teman Pro 2. Nah, menarik nih, kira-kira siapa ya penggantinya Guardiola? Apakah ada pelatih ngetop lagi? Tapi pasti bakal berat sih meneruskan suksesor Pep Guardiola ya. Tekanan untuk berprestasi bagi Manchester City itu luar biasa. Jadi kayaknya mungkin akan sangat-sangat berat ini penggantinya Pep Guardiola. Nah, buat kamu yang fansnya Manchester City, kira-kira siapa yang cocok menggantikan Pep Guardiola?

0: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik plat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

Ya kita balik lagi di Sportpedia teman Pro 2. Kali ini masih lanjut di informasi berita olahraga sepak bola ya. Ada yang terbaru nih teman Pro 2, tadi malam ataupun dini hari Liga Inggris juga sudah selesai ya memainkan pertandingan terakhirnya pekan ke-38. Dan salah satu momen menyedihkan ya juga ada ketika pertandingan Liverpool, Mohamed Salah juga harus pamit karena dia akan hengkang di musim ini teman Pro 2. Sudah tidak lagi bermain untuk Liverpool pada musim yang akan datang. Gak tahu nih kemana Mohamed Salah ya. Apakah mungkin ke Liga Amerika atau mungkin ke Liga Arab, kita gak tahu nih. Tapi Mohamed Salah sudah memberikan banyak hal untuk Liverpool selama karirnya dan menjadi legenda pastinya di Liverpool ya. Goodbye Salah, good luck juga ya Mohamed Salah.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia teman-teman dua. Berikutnya ada informasi dari Liga Premier Inggris nih. David Raya kembali menunjukkan kualitasnya di bawah Mister Arsenal FC. Kiper asal Spanyol itu resmi meraih Premier League Golden Glove pada 2025-2026 setelah menjadi penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak di musim ini teman-teman dua. David Raya membukukan 19 clean sheet dalam 37 pertandingan bersama dengan Arsenal di Premier League musim ini. Dan menariknya, David Raya bahkan tidak bermain pada laga terakhir musim ini, tapi catatannya tetap tidak mampu dikejar oleh pesaing lain. Sementara itu untuk kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, finish di posisi kedua dengan 15 clean sheet pada musim pertamanya di Liga Inggris.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Pengumuman FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Informasi berikutnya teman Pro 2 dari Sportpedia nih ya. Antonio Conte mengumumkan hengkang usai mengantar Napoli finish kedua di Liga Italia. Nah, kemana nih Conte akan melanjutkan karirnya? Yang jelas katanya bukan melatih timnas Italia seperti yang dirumorkan ya. Conte menandai akhir eranya di Napoli dengan kemenangan 1-0 atas Udinese di Stadion Maradona. Dan Napoli menyudahi Serie A 2025-2026 dengan perolehan 76 poin, selisih 11 poin dari sang juara Inter Milan dan 3 poin di atas AS Roma nih, peringkat ketiga ya. Nah, selama 91 pertandingan memimpin Napoli sejak 2024-2025, Conte meraih 54 kemenangan, 19 seri dan 18 kali kalah. Dua trofi jadi persembahan Conte, yaitu Scudetto dan Piala Super Italia, teman-teman dua. Tapi ternyata rumor kalau Conte akan melatih timnas Italia sudah ditepis teman berdua ya. Berarti siapa nih pelatihnya timnas Italia? Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada pernah hit spesial buat kamu. Kira-kira siapa sih itu penyanyinya atau bandnya mungkin ya di pernah hits. Makanya stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Here's to the ones that we got.
2: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri pernah hits, siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah hits cuma di Pro 2. Dengerin lagu timelessnya kamu.

Ini dia teman-teman dua di pernah hits yang hari ini spesial di hari Senin 25 Mei 2026 ada Geisha. Tadi ada ku katakan dengan indah. Ini fiturnya dengan Lukman Noah alias Lukman Peter Pan juga dulu ya. Lagunya juga lagu lama nih, lagu Peter Pan, tapi masih enak aja ya, dibawakan ulang oleh Geisha juga makin enak nih teman-teman berdua. Pokoknya selama 1 jam ke depan aku bakal putarin lagu-lagu hits dari Geisha dan sekaligus kasih info-info tentang Geisha nih. Kalian tahu enggak kalau Geisha itu juga berasal dari Pekanbaru?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keringan Mataku by Geisha. Kita masih di Pernah Hits Special, lagu-lagu hitsnya Geisha, teman berdua ya. Tapi kalau ini kayaknya bukan Momo deh vokalisnya ya. Mungkin vokalis pengganti Momo yang baru ya. Ngomong-ngomong soal Geisha nih, teman berdua, Geisha itu adalah sebuah grup musik band pastinya ya, dari Kota Pekanbaru, Riau, yang itu terbentuk katanya tahun 2003 nih. Awalnya ini formasinya adalah 4 orang. Ada Robby itu gitaris, kemudian Asari Aulia bass, Rahmat Ramadan keyboard, dan Regina Putirai vokal gitu loh. Album pertamanya adalah Anugerah Terindah, dirilis pada tahun 2009, dan single pertama dari album ini berjudul Jika Cinta Dia. Dan disusul dengan single kedua berjudul Takkan Pernah Ada pada tahun 2010, teman berdua. Oke. Oh, ini maksudnya Regina Putirai vokalis yang baru ini ya. Kalau yang dulu awal-awal tuh Momo, teman berdua. Nama aslinya tuh Narova Morina Sinaga alias Momo, vokalis yang sejak awal tahun 2003 sampai tahun 2017. Dan dulu kalau kalian tahu nih ya, teman berdua ya, namanya sebelum Geisha itu adalah Jingga, teman berdua. Nah, mungkin kalian pernah dengar dulu. Kayaknya dulu sempat hits juga lagu indinya gitu ya di Pekanbaru tahun-tahun 2007-2008 kalau nggak salah ya. Nah, Geisha ini menggebrak pasar musik Indonesia dengan mengeluarkan single album kedua mereka itu Meraih Bintang, kemudian Cinta dan Benci yang menduduki posisi juara di berbagai tangga lagu radio tanah air. Tahun 2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkanlah Ingatanku. Video klip tersebut telah ditonton sebanyak 25 juta lebih pada tahun itu ya. Wah, wah, 25 juta mah banyak ya. Gimana kalau kita dengerin dulu? Lumpuhkanlah Ingatanku by Geisha.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

sendiri by Geisha, spesial buat kamu yang memilih sementara sendiri teman berdua. Ini lagunya kalau enggak salah original soundtrack film singlenya Raditya Dika. Kalau enggak salah ya tahun berapa ya? Tahun-tahun 2018-an mungkin ya, tapi nanti boleh kamu cek lagi teman berdua. Filmnya lucu dan juga ada drama-dramanya, kamu bisa nonton ulang kali ya di platform yang kamu langganan lah di situ. Ngomongin soal Geisha lagi nih teman berdua, Geisha ini band asal Pekanbaru Riau ya. Beberapa waktu yang lalu publik dikejutkan dengan keluarnya Momo sebagai vokalis dari band Geisha. Karena bagaimanapun suara Momo ini udah khas banget, identik. Orang taunya kalau Momo nyanyi pasti Geisha gitu ya. Padahal sebenarnya Momo dan personel Geisha lainnya seperti Robby, gitarisnya ya, dan dua pemain lainnya itu sudah bersama-sama membangun karir dunia musik selama 14 tahun pada saat sebelum Momo keluar tahun 2018 teman berdua ya. Dan band yang dibentuk pada 2003 ini sempat diguncang kabar tentang band mereka bubar lantaran Momo diduga tidak bisa meluangkan waktu untuk tampil bersama Geisha setelah menikah. Itulah mungkin salah satu alasannya kenapa akhirnya berpisah ya teman berdua ya. Perjalanan Geisha sebenarnya juga prosesnya luar biasa perjuangannya ya, dari kota lokal Pekanbaru Riau gitu ya. Terus terbang ke Jakarta untuk mengikuti Festival Music A Miles Adrenaline Most Wanted 2007. Ini kayaknya satu apakah satu angkatan dengan The Massive, kurang tahu. Tapi sama-sama jebolan Emma Life kayaknya ya, kalau nggak salah ya ya. Dan perjalanan Geisha menuju ke festival musik tersebut tidaklah mudah pastinya. Walaupun dapat dukungan penuh dari keluarga dan teman-teman, tapi Geisha harus mengalahkan lebih dari 1000 kontestan dari Pekanbaru yang juga ingin mengadu nasib di Jakarta. Dan beruntung, Geisha akhirnya sukses berangkat ke Jakarta dan meraih juara 2 di festival tersebut. Ya, benar kan? Tepat di bawah The Massive yang jadi juara 1. Oh, itu satu angkatan mereka. Terus akhirnya ngeluarin lagu yang hits banget di masa itu. Itu dia judulnya Jika Cinta Dia.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari Desa Kegata dan Desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Ya pokoknya ini dia semua lagu-lagu hitsnya dari Geisha. Udah aku putarin di pernah hit spesial Geisha siang hari ini teman berdua ya. Mudah-mudahan buat kamu yang memang fansnya Geisha bisa buat kamu senang di siang hari ini teman berdua, karena lagu dari band favorit kamu udah aku puterin. Dan buat kamu yang mungkin tidak fansnya Geisha tapi kan lagu-lagu Geisha ini hits ya, jadi pasti tahu dong minimal beberapa lagu yang hits yang populer. Kamu tahu lagu-lagu yang udah diputerin tadi ya, spesial Geisha. Besok ada siapa lagi ya? Nah, kalau kamu penasaran kali aja mungkin itu ada band favorit kamu atau penyanyi favorit kamu, makanya jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 8 baru, khusus program pernah hits setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 sore sampai jam 3 sore. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada musik dan informasi. Jadi kamu tetap saja ya dengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru, karena aku bakal lanjut ke program berikutnya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id.

Produas. Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan bantuan 13 ekor sapi kurban dari PT Timah. Bantuan hewan kurban itu diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 9 ekor sapi akan disalurkan untuk masyarakat di 8 desa di Kecamatan Rangsang. Sementara 4 ekor lainnya akan dibagikan kepada masyarakat melalui sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Timah atas kepedulian dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat Meranti, khususnya menjelang perayaan Idul Adha. Demikian Info Pro 2 sore hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Ya, kita lanjut lagi di program Musik dan Informasi tahun 2. Kali ini ada informasi dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan keberadaan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri masih tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Dan kepastian tersebut diberikan melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Nah, kebijakan ini teman berdua menjadi angin segar bagi ribuan honorer yang sebelumnya khawatir nih ya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menghapus status tenaga honorer. Kadis Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi guru non-ASN untuk mengajar sekaligus memperoleh penghasilan melalui sejumlah skema pembiayaan, teman berdua. Ia menjelaskan kebijakan tersebut penting agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH memperkirakan jumlah kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah itu mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kadis PKH Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kebutuhan hewan kurban di Riau pada 2025 itu tahun lalu ya mencapai 50.463 ekor. Nah, sedangkan pada tahun ini jumlahnya diprediksi meningkat menjadi sekitar 52.885 ekor. Ada peningkatan sekitar 4,58% untuk jumlah penyembelihan hewan kurban pada tahun ini. Beliau juga menjelaskan pada Idul Adha tahun lalu, pemotongan hewan kurban tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kota Pekanbaru tercatat menjadi daerah dengan jumlah pemotongan tertinggi mencapai 9.435 ekor. Setelah Pekanbaru, Kampar menempati posisi kedua dengan 7.641 ekor. Kemudian Bengkalis 5.012 ekor dan Rohul 4.745 ekor. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

Ya, teman-teman berdua, sebelum kita lanjut lagi di musik dan informasi, kita jeda dulu. Kita akan ikuti kemadang azan asal untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
7: So what's up guys? What's
8: up? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
9: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
10: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Berikutnya ada sore ceria nih teman Pro 2. Masih bareng aku Dito S teman Pro 2 ya. Ya kita mau membahas tentang hal yang simpel aja nih sore hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sore-sore ini menyempatkan diri untuk mampir ke kafe ataupun ke tempat kopi favorit kamu nih teman Pro 2 ya, sambil dinikmati nanti sore menjelang malam. Tapi kalau minum kopi jam segini bukannya tambah susah tidur? Tapi lumayan banyak loh orang yang minum kopi di sore hari tahun 22. Nah, gimana sih memilih jenis kopi sesuai karakter rasanya? Nanti kita bahas ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baler.

Ya kita lanjut lagi di sore ceria teman-teman dua. Tadi aku mau bahas ini ya, buat kamu yang mungkin pulang dari aktivitas sore hari ini ya, pulang kerja atau pulang kuliah, mau mampir ke kafe atau ke tempat kopi favorit kamu, beli kopi gitu kali ya teman-teman dua ya. Gimana sih caranya memilih jenis kopi sesuai karakter rasa nih teman-teman dua? Jadi bagi pecinta kopi, memahami perbedaan antara jenis biji kopi adalah kunci untuk mendapatkan pengalaman minum yang sempurna nih. Secara umum, ada dua jenis kopi yang paling mendominasi pasar global, yaitu Arabica dan Arabusta. Tahu dong ya? Kalau yang hobi kopi pasti tahu. Tapi kalau yang baru-baru coba-coba atau baru aja tahu ya, ini harus paham dengan dua jenis kopi ini teman-teman dua. Setiap jenis memiliki karakteristik rasa, kadar kafein dan juga profil asam yang pastinya beda, sehingga menentukan pilihan yang tepat dapat disesuaikan dengan selera pribadi masing-masing yang minum. Nah, kalau kamu tipe penikmat kopi yang menyukai sensasi rasa asam, asam segar atau fruity gitu ya, coba kopi Arabica. Katanya kopi Arabica itu tepat untuk orang yang sukanya rasa asam segar atau fruity gitu teman-teman dua. Katanya Arabica dikenal memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dan aroma yang lebih kompleks, seperti nuansa buah-buahan, bunga, hingga kacang-kacangan. Nah, coba nggak tuh pilih yang Arabica nih kalau yang suka sensasi asam atau segar gitu ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo Bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya ayo,
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
8: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Dan masih ngomongin cara memilih jenis kopi sesuai karakter rasa teman-teman dua. Kalau tadi ada Arabica, Arabica itu rasanya katanya seger, ada asam-asamnya atau kayak fruity gitu teman-teman dua. Dan Arabica itu vibes nuansa buah-buahan, bunga hingga kacang-kacangan terasa gitu teman-teman dua ya. Katanya Arabica ini kopi yang tumbuh di dataran tinggi dengan suhu yang lebih sejuk dan juga berkontribusi pada pengembangan rasa yang lebih halus dan elegan. Nah, sebaliknya nih bagi mereka yang lebih suka rasa pahit yang kuat, terus teksturnya kental atau bold gitu ya, dan tidak terlalu asam, maka pilihan jenis kopinya itu Robusta yang lebih cocok. Robusta mengandung kadar kafein yang jauh lebih tinggi dan memiliki profil rasa yang cenderung earthy atau seperti kacang tanah dan coklat gelap katanya teman-teman berdua.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria, program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

membuat orang-orang akan memilih rasa mana yang paling cocok dengan mereka. Tadi kalau pengennya yang fruity, asam seger, kamu bisa coba yang jenisnya itu Arabica. Tapi kalau yang suka yang lebih kental, itu cocoknya Robusta, teman Pro 2. Dan perbedaan profil rasa itu juga didukung oleh data ilmiah tentang kandungan senyawa kimia di dalamnya. Bahkan menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, kopi Arabica itu mengandung konsentrasi gula dan lipid yang lebih tinggi yang berperan penting dalam pembentukan asam dan aroma saat disangrai. Sementara itu, Robusta memiliki kandungan asam klorogenat yang lebih tinggi yang memberikan rasa pahit lebih dominan dan karakteristik tubuh kopi yang lebih pekat, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
3: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
2: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
3: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
2: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Podcast.
1: Pada akhirnya teman-teman dua, gak ada aturan khusus sih untuk menikmati kopi, karena semuanya kembali pada selera masing-masing, pada lidah masing-masing ya. Dan pembahasan kita tentang beberapa jenis kopi, jadi ada Arabica dan juga ada Robusta. Itu sebenarnya cuma untuk informasi aja, sebagai pemahaman kamu yang mungkin baru suka dengan kopi. Kalau yang udah suka kopi ya pastinya udah paham lah ya. Pokoknya yang baru aja belajar-belajar minum kopi, mungkin teman perlu dua ya, dua pilihan tadi jenisnya. Yang umum lah ya, ada Arabica dan ada Robusta. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke ngobrol, ada ngobrol asyik. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Wherever I go, whatever I do.

Ya, aku menyapa kamu ya, mungkin saja sedang dalam perjalanan untuk pulang teman berdua. Wah, hati-hati di jalan ya. Pastinya udah seneng kan? Udah lepas dari tekanan pekerjaan atau sudah lepas dari tugas-tugas kuliah? Eh, enggak lah ya. Kalau tugas mungkin akan ada aja itu untuk dikerjakan di rumah ya. Pokoknya yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman berdua. Jangan lupa ngebut. Terus ya slow-slow aja lah. Rame, kalau sore gini mau rame sih kendaraan ya, karena orang pada balik beraktivitas nih teman-teman berdua. Sampai rumah nanti mungkin ya santai-santai dulu, baru mandi sambil apa kayak ngemil gitu ya teman-teman berdua ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Ya kalau sore-sore gini enaknya sih mungkin langsung mandi kali ya. Kalau udah sampai rumah teman Pro 2 ya langsung mandi biar segar. Abis itu tinggal santai-santai aja sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, sambil mungkin scroll-scroll media sosial. Tapi kacaunya kalau sampai rumah ternyata listrik padam nih. Tapi kayaknya enggak lah ya. Sudah selesai tertangani lah sepertinya permasalahan yang bikin Sumatera blackout ya, sempat blackout semalaman tuh teman Pro 2. Kayaknya sih udah enggak ada lagi ya. Kalaupun ada mungkin hanya tegangan listriknya aja atau yang lebih dikenal dengan spanning. Spanning listriknya belum stabil mungkin. Jadi kalau ngidupin AC masih agak-agak berat. Terus kalau nyedot air juga agak berat gitu ya. Tapi kayaknya sih semuanya sekarang udah ini, udah nyala semua listrik yang ada di Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan ya jangan ada lagi yang padam listrik lah ya. Soalnya nah itulah. Karena kita sudah terbiasa dengan listrik, semua apa-apa ada di handphone. Bingung teman-teman berdua kalau lagi kayak kemarin itu ya. Semua pada heboh cari kafe, cari tempat-tempat nongkrong buat ngecas doang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

aktivitas sore-sore gini teman berdua, kalau kamu punya waktu sih mungkin bisa dimanfaatkan untuk berolahraga kali ya. Karena olahraga itu penting juga teman berdua. Kadang karena kita mungkin sibuk bekerja atau sibuk beraktivitas entah kuliah gitu misalnya ya. Kalau tubuh itu kelamaan duduk, kelamaan digunakan untuk berolahraga, jadinya imun kita juga akan melemah teman berdua. Jadi kalau ada kesempatan ya mending mungkin dimanfaatkan untuk olahraga-olahraga ringan lah. Gak usah yang berat-berat, gak usah ngangkat kapal beserta isinya. Yang mudah-mudah aja, yang ringan-ringan aja, mungkin squat, terus push up 5 kali pun gak apa-apa lah ya. Atau sit up juga yang ringan doang gitu. Atau mungkin jogging-jogging kecil di sekeliling rumah kamu gitu. Karena itu banyak manfaatnya. Kalau tidak dari sekarang, dari usia muda, nanti kamu nyesel gitu, tuanya sakit-sakitan gitu teman berdua. Dan lagi ya, dengan berolahraga ringan kita bisa minimal ya sedikit inilah mengurangi kalori yang kita makan ketika beraktivitas. Mungkin tadi pagi makannya lontong pakai bakwan, tambah pisang goreng, tambah tahu goreng ya kan, banyaklah kalori yang masuk. Nah kalau olahraga sore kan ya setidak-tidaknya bisa mengurangi kalori yang dikonsumsi tadi siang gitu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Cut.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Cut, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Izinkan aku menyayangimu by Iwan Fals dan Geisha, spesial buat kamu semua teman Pro 2 ya. Karena aku menyayangimu teman Pro 2. Ngapa gitu ya. Oke deh, kalau gitu sudah waktunya nih aku pamit teman Pro 2 dari studio ini dan dari radio kamu, dari smartphone kamu. Nanti abis ini kamu akan temani sama Kasna Latifah. Jadi kamu akan bermalam Selasa, Senin berarti malam Selasa, bareng dengan Kasna Latifah. Dan selamat beristirahat teman Pro 2. Mudah-mudahan listriknya gak padam ya. Sepertinya sudah normal nih. Ah, jangan sampai padam lah pokoknya. Biar bisa yang ngecas handphone, nyedupin kipas atau AC, sedot air, semuanya lah. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: We can discover there is a million things we haven't done. Let's do it all one by one.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15

0: lain. Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam pastinya ya, dengan ragam program dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani kamu. Gimana nih hari Senin kamu? Semoga hari Senin ini dipenuhi dengan hal baik ya. Dan kalaupun kamu hari ini banyak banget deadline-nya, banyak banget kerjaannya, ditambah dengan cuaca yang super duper duper panas banget dia di hari ini, semoga sore hari ini udah adem lagi, udah tenang lagi. Dan kayaknya sore-sore kayak gini enak banget untuk minum es kosong kali ya. Bareng sama makan-makan malam kamu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 di malam hari ini untuk mengawali jaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini. Tapi kita akan menyisakan satu jam sore ceria dari jam 6 sampai jam 7 ini di Pro 2 Unik teman Pro 2. Pastinya untuk di sore hari ini Tifa akan bahas ataupun Tifa akan kasih satu materi yang bakal kita bahas teman Pro 2, yakni adalah keunikan dari acar. Acar ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kapan ya. Terus kenapa sih kok banyak banget orang-orang yang suka dengan acar ini? Bakal kita bahas sama Pro 2 di Pro 2 Unik. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada The Kill The Laroi, teman Pro 2 dengan A Coldplay. FYI, teman Pro 2 rilisnya di September tahun 2025 ya lagu ini. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan Pro 2 unik hari ini, kita bakal dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Sobat, kamu bisa bersiap-siap terlebih dahulu sebelum nanti melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Teman Pro 2 di sore ceria kali ini, Teman Pro 2 kita bakal bahas nih sesuatu yang mungkin ini rasanya itu segar, terus juga ada di meja makan juga Teman Pro 2. Dan bahkan ada beberapa juga yang malah jarang diperhatikan Teman Pro 2. Nah, ini merupakan salah satu makanan yang biasanya tuh nongol di pinggir nasi goreng, sate, mie goreng, martabak, bahkan sampai gulai juga ada. Emang kadang cuma dianggap sebagai pelengkap doang sih ya. Tapi kalau ada ini pasti lebih nikmat Teman Pro 2. Yes, acar. Tapi sebenarnya acar itu bukan cuma sebagai pelengkap makanan aja. Karena hidangan yang satu ini tuh ternyata punya sejarah yang cukup panjang banget. Bahkan dipercaya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Teman Pro 2 dari laman yoursay.suara.com, Teman Pro 2, di mana acar itu kan biasa dibuat dari campuran mentimun, wortel, bawang merah, cabe dan juga cuka yang menghasilkan rasa asam, segar dan juga sedikit pedas ya. Tapi selain bikin makanan jadi lebih seimbang rasanya nih, acar itu juga dipercaya bisa ngebantu pencernaan karena emang melalui proses fermentasi. Dan menariknya lagi nih, penelitian dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ini juga mengungkap bahwa kata acar atau achar ini ternyata berasal dari bahasa India yang artinya adalah hidangan sampingan. Kalau konteksnya budaya Melayu sendiri sih, acar sering banget disajikan waktu acara adat dan juga hari besar keagamaan. Jadi ya, ternyata dulu tuh acar bukan cuma soal tempelan makanan tapi juga punya nilai budaya ya. Dan dari laporan National Geographic, acar ternyata udah dikonsumsi manusia sejak sekitar 4000 tahun lalu, tepatnya sejak zaman Mesopotamia kuno, Teman Pro 2. Keren ya.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Masih kita bahas acar Teman Pro 2. Keunikan dari makanan yang satu ini ternyata sudah ada sejak zaman atau sekitar 4.000 tahun yang lalu, Teman Pro 2. Waktu itu tuh ceritanya nih ya, manusia zaman dulu tuh merendam mentimun di air garam yang asam gitu ya, supaya sayuran bisa lebih awet disimpan. Bahkan ya, FYI katanya sih Cleopatra dan juga Julius Caesar juga disebut suka sama acar nih. Wow. Ini dapat dari mana infonya ya? Dan sementara menurut history.com, Teman Pro 2, timun sebagai bahan dasar acar ini udah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu di wilayah India, Mesir kuno sampai Yunani. Jadi bisa dibilang acar ini juga salah satu makanan legendaris yang berhasil bertahan lintas zaman, Teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri nih lebih suka kombinasi acar itu untuk nasi goreng atau sate, Teman Pro 2? Tapi atau malah kamu gak suka nih dengan acar, sengaja untuk menyisihkan si acar itu sendiri, Teman Pro 2? Tapi emang kalau untuk acar sendiri itu tuh emang bahannya kan beda-beda ya, dan juga punya versi yang beda-beda gitu. Ada yang manis, ada yang lebih pedas, bahkan ada yang pakai buah tertentu aja gitu, Teman Pro 2. Tapi ya, dari makanan sederhana yang cuma dianggap sebagai pelengkap doang, ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang gitu, sampai bahkan ribuan tahun gitu ya. Mulai dari budaya India, tradisi Melayu, bahkan sampai makanan favorit sejak zaman Mesopotamia. Ya, keren banget ya. Cuma dari sekedar hal-hal kecil di sekitar kita ternyata menyimpan cerita ataupun juga sejarah yang gak kalah luar biasa, Teman Pro 2. Oke, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 unik, Teman Pro 2. Next kita bakal lanjut lagi nih ya. Ada music live chat dari jam 7 sampai jam 8 nanti bersama dengan Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2. So, buat kamu stay tune di sini ya, di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Riau mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota guna meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran demam berdarah dengue atau DBD yang mulai menunjukkan tren peningkatan di sejumlah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian dini agar kasus DBD tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa maupun wabah di tengah masyarakat.

0: ஓடுவார்.
1: Informasi selanjutnya, suasana apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau tampak berbeda dari biasanya. Pada apel kali ini, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahriel Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel sekaligus memberikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretaris Dewan atau Setuan Riau. Kehadiran Sekda Prof. Riau tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan mutasi terhadap 307 ASN di lingkungan Setuan Riau. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah pembinaan dan penataan organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dan usai apel, Syahriel Abdi juga menjelaskan mutasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Menurutnya langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah daerah.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapa Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Ingin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya, benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil. Rame sekali nih. Apa nama fans
1: Chances.
0: Cuman
1: jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru,
0: kesempatan
1: gitu.
0: Yang baru.
1: Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
1: Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana?
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Aduhnya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu.
0: Iya,
2: kan
0: iya juga ya, bener ya, 25%
2: iya bener. Bener. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu.
1: Betul
2: gitu.
1: Banget
0: itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Iya,
2: terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri, bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
1: gila. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
1: Unit.
0: Unit itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan tapi kalau
3: ada,
1: tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: rilis juga.
1: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu tuh ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Jadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin cece semangat sih harusnya.
2: Iya nggak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang aduh, bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari
3: Sandi dulu. Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek. Iya. Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya, bisa jadi apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
3: Tapi ngambek. Tahu, tapi
0: makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau.
0: Enggak masuk.
3: Enggak suka.
0: Terus mau makan apa?
3: Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit
1: gitu. Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu,
1: nah,
0: tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
0: Betul. Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Mengemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Semua. Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu, kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band
0: group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
0: Gak ada ya?
2: Gak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul
0: tadi. Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang baru dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cinta
1: sensitif. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Nggak
0: apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
2: doang. Tapi works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya,
2: ada
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Mana tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya?
2: Di Bintaro, di
0: itu?
2: Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita
0: jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys,
0: chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di
0: gratis.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu gak tahu malah kita bikin Dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan Dracin. Dracins.
1: Dracins. lucu banget itu, boleh.
0: Gratis. Kasih kredit gue tetap ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Eh bikin drama chance ya. Drama chance. Lucu. Ya terus nanti kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tim masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
1: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu keren ya. Sekali, enak itu banget sih ya. Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok. Favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas,
0: iya. Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa banget sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Empat satu.
1: Sebenarnya bisa juga.
0: Bisa juga. 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya. Dia juga kanan 42 kiri 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar. Balance kiri kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke berarti ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak deh dia pengen punya mobil sih?
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut enggak sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Ya dong. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: putih. Iya, benar.
3: Ada susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good, Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
4: betul, mereka. Keluar dia kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Yeah.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin, amin, amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya? Oke, okay, mantap.
4: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal, bro.
2: Nah, makanya. Kita ini, kita kubur dalam-dalam gitu ya, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia.
0: Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV itu.
0: Iya. Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa racun, di, boleh, di boleh, bisa boleh. Direalisasikan boleh, ya.
2: Boleh, idea,
0: idea. Terus kadang tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya, emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen, sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak,
0: belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Jangan refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak apa? Sih, kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105.5 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD. Wah,
0: terima kasih. Jadi,
1: tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances. Karena dia pikir dia main lemparnya main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig-gig di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.

Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut

Tunggu Pro 2, tadi 1 jam kamu sudah dengerin Music Live Chat ya bersama dengan Pro 2 Jakarta. Kali ini udah balik lagi di Pekanbaru bareng Tifah. Dan kali ini dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal ngobrolin di obrolan komunitas sosial untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita bakal ngobrolin nih salah satu komunitas sosial yang tentunya memberikan inspiratif dan juga energi positif di sekitar kita teman Pro 2. Dan yes, karena ternyata ya emang beberapa komunitas itu tentunya sangat-sangat bermanfaat dan juga bagi sebagian orang, dan bahkan juga mungkin buat kamu yang punya pakaian banyak dan bingung nih abis decluttering nih bajunya mau diarahin kemana ya, ini masih layak pakai tapi gak tahu mau diarahin kemana teman Pro 2. Tapi ya tentunya ini menjadi salah satu cara sederhana untuk kita bisa juga membuat barang-barang yang berarti bagi kita juga bisa lebih punya umur yang lebih panjang lagi teman Pro 2. Kita bakal kenalan dengan komunitas sedekah pakaian Pekanbaru teman Pro 2, dan dari laman Instagram ya, at sedekah pakaian PKU juga, ini juga merupakan gerakan sosial yang mengajak masyarakat untuk berbagi pakaian layak pakai kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh gitu ya ternyata ya. Dan pastinya juga akan ada banyak sekali hal yang kita bahas di malam hari ini teman Pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Teman Pro 2, kadang ya kalau di rumah kita tuh kan lagi banyak pakaian masih bagus gitu, terus abis kamu decluttering di bulan ini gitu, dan itu akhirnya menumpuk gitu menjadi satu keranjang, ternyata masih banyak, bahkan malah lebih gitu ya Teman Pro 2. Sementara di luar sana ada nih orang-orang yang sangat membutuhkan pakaian layak untuk aktivitas sehari-hari. Nah, dari hal kepedulian sederhana seperti itu nih, komunitas sedekah pakaian hadir. Nah, mereka juga jadi jembatan nih antara orang yang pengen berbagi dan juga orang yang membutuhkan bantuan. Karena bukan cuma soal ngasih baju, memberi baju gitu ya, tapi juga soal menyebarkan rasa peduli dan juga semangat saling ngebantu di tengah masyarakat. Dan gerakan-gerakan seperti ini juga sekaligus mengajarkan Teman Pro 2 bahwa ngebantu orang lain itu nggak harus selalu dalam bentuk uang. Kayak baju, sepatu, tas sekolah, bahkan perlengkapan sehari-hari yang masih bagus pun ini bisa jadi sangat berarti untuk orang lain. Dan fenomena komunitas berbagi pakaian seperti ini emang sudah sangat-sangat berkembang gitu ya. Baik itu yang ada di kota besar gitu, ataupun juga yang berkembang lewat media sosial. Dan dari laman rri.co.id, ini komunitas sedekah pakaian Indonesia ini banyak memanfaatkan Instagram untuk menghubungkan donatur dengan penerima manfaat secara lebih mudah dan juga cepat. Dan menariknya lagi nih Teman Pro 2, gerakan kayak gini tuh gak cuma berdampak sosial doang, tapi juga bisa ngebantu mengurangi limbah pakaian atau fashion waste yang makin banyak gitu setiap tahunnya. Jadi selain kita juga berbagi, ini juga kita diajarkan untuk merawat dan menjaga lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Nah, teman Pro 2, coba deh kamu minggu ini deh untuk bisa decluttering lagi dan kamu cek lemari kamu, ada nggak sih pakaian yang ternyata tuh udah lama banget ada di lemari kamu, tapi sebenarnya nggak kamu pakai, tapi masih layak, tapi masih bagus, masih cakep. Ya, tentunya nih kadang ya teman Pro 2, yang menurut kita tuh kayak biasa aja, ini malah justru bikin orang lain tuh seneng dan juga ngerasa terbantu. Dan serunya lagi nih, komunitas-komunitas kayak Separuh tadi, ini tuh biasanya bisa juga nih jadi tempat ketemu untuk banyak orang dengan energi positif dan pastinya juga jiwa sosial yang tinggi. Ya, karena ternyata berbagi itu bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang mau peduli. Jadi gimana nih teman Pro 2, kamu tertarik nggak untuk bisa menyumbangkan pakaian-pakaian kamu yang masih layak ke komunitas yang satu ini?

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, kadang kita tuh salut banget ya sama komunitas-komunitas sosial, apalagi kayak komunitas sedekah pakaian-pakaian baru ini yang terus menyebarluaskan hal-hal sederhana gitu ya, dan juga semangat berbagi dari kepedulian di tengah masyarakat. Dan semoga nextnya makin banyak anak muda yang ikut tergerak untuk ngebantu sesama lewat hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana, tapi yang ada di sekitar kita. Ya karena emang kebaikan tuh gak harus besar-besar gitu untuk bisa lebih berarti. So, kita cukupkan dulu teman Bro 2 untuk ngobrolin komunitas separuh untuk malam hari ini. Next kita bakal bahas lagi di komunitas, obrolan komunitas lainnya teman Bro 2. Pastinya kalau setiap hari Senin bakal ada ngobrolin tentang komunitas sosial. Next kita bakal lanjut lagi dibahas gini bahas gitu sampai dengan jam 11. Tapi sebelum itu nanti akan kita dengarkan terlebih dahulu teman Pro 2 Ballcast RRI Pekanbaru dengan judul bahas peserta dari Afrika Piala Dunia 2026 dan juga kuis tebak negara. Enjoy ya teman Pro 2, stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: di episode sebelumnya.
1: Agak diberisi sih badannya.
2: Mungkin bagus, cocok susunya.
1: Markus Depay.
2: Memphis.
1: Memphis Depay. Jadi Mbappe itu harusnya tidak egois saja itu.
2: Nanti dikasih tahu nanti.
1: Kau tuh fosil ya. Kenapa? Kita kalah telak ketika di kandangnya itu aja.
2: Iya. Kan itu kan karena ganti pelatih.
1: Ganti pelatih.
2: Kembali kan Seste.

0: Berarti yang paling diuntungkan besok di ketiga negara itu ya UMKM-nya ya. Aku penasaran aja apa yang dijual ya, kalau di Meksiko apa yang dijual kira-kira ya?
1: Iya.
0: Apa batagor apa?
2: Batagor.
3: Ada enggak lontong?
1: Seblak.
0: Cemilannya itu.
1: Dia jual seblak.
0: Cemilannya kan oh ini apa namanya?
3: Ada bakso nanti. Kan warga negara Indonesia ada di Amerika. Iya, nanti. Ada bakso nanti.
0: Bakso bakar gitu kan sambil nonton.
1: Enggak sih, dia makannya taco.
0: Ah ya apa bukan kalau yang makanannya iya taco ya.
1: Taco dong.
0: Taco ya taco itu apa ya, Meksiko.
1: Semua orang Amerika ya, ya, ya. Orang di Amerika Latin dia.
0: Enak ya. Itu. Mau enggak ke sana? kalau Fardi yang paling pengen di antara tiga negara itu mana tuh yang pengen dikunjungi juga?
3: Amerika.
0: Nonton.
3: Amerika.
0: Oh. Kenapa? Karena Amerika kayaknya udah umum lah.
1: Udah umum ya. Meksiko nggak begitu sih, aku di situ kan terlalu ini ya,
0: barbar,
3: mengerikan. Kanada, mungkin Amerika aja lah.
0: Amerika.
1: Karena aman sih.
0: Banyak Kanada katanya lebih adem bagus gitu.
1: Aku belum kesana sih.
0: Nah, Sania udah pernah?
4: Kemarin.
0: Oh iya. Sampai. Panam.
1: Kanada.
0: Iya. Tiga negara itu.
3: Tiga negara.
0: Ya Amerika lah mungkin yang paling.
1: Dan yang punya kemungkinan besar lolos paling menurut aku sih Amerika sama Meksiko ya.
0: Iya, kalau
1: Kanada agak sulit.
0: Mungkin ya, agak susah. Kulit. Agak kulit ya.
1: Agak kulit. Agak sulit. Amerika punya potensi lolos tapi setelah itu nanti di babak-babak knockout dia juga akan terseok-seok karena biasanya di laga-laga melawan tim-tim Eropa atau Amerika Latin. Misalnya kalau dia ketemu dengan Uruguay, ketemu dengan
3: Senegal.
1: Atau dari ya kita dari Afrika belum bahas.
0: Iya. Ah iya. Oh. Itu Afrika apa aja sih Afrika? Senegal, mane.
1: Enggak
0: lolos ya?
1: Pantai Gading lolos kan ya, Pantai Gading ya?
3: Pantai Gading. Mesir.
0: Mesir ya lolos.
1: Mesir lolos.
0: Maroko. Ah kalau
1: tapi situ enggak dipanggil loh Maroko.
0: Siapa
1: sih?
3: Hakimi.
1: Udah kan cedera dia PSG. Kan cedera dia.
3: Cedera
1: dia. Tapi enggak tahu ya kalau misalnya besok ternyata di akhir kayak nungguin Totti kan di Piala Dunia waktu itu sampai sembuh terus dibawa sama Marcelo Lippi.
0: Tanjung Verde ini baru nih.
3: Baru.
0: Sama Kongo.
3: Kongo.
0: Republik Kongo, Republik Demokrat.
1: Dan ini adalah jumlah negara Afrika terbanyak semenjak penyelenggaraan Piala Dunia. Biasanya kan 3-4 karena efek dari keinginan FIFA agar Piala Dunia itu lebih seru dan lebih ramai, dibuatlah format yang 48.
0: Siapa ya di Afrika yang paling kuat?
1: Tetap Pantai Gading sih kalau sekarang.
0: Pantai Gading. Siapa?
3: Kalau saya singit Senegal.
1: Senegal.
0: Ya. Aku Maroko dah.
1: Maroko ya.
0: Jangan mau jokes Maroko enggak boleh dilarang. Jadi satu.
1: Tidak, aku enggak ngulang lagi. Penting.
0: Maroko. Aku yakin Maroko sih.
1: Maroko ya.
0: Ada Dias, Brahim Dias.
1: Oh, Brahim Dias.
0: Ada Sofyan Amrabat.
1: Amrabat.
0: Lumayan lah.
1: Dan ada saudaranya juga Amrabat yang udah pensiun ya.
0: Siapa itu?
1: Yang pernah yang mewawancarai Mane dulu kan, Amrabat juga. Tapi itu saudaranya Amrabat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Beda Amrabat gitu loh.
5: Ini serius nih.
1: Ini serius.
0: Aku mau nangkap nih, ini jok ulang.
3: Amrabat.
0: Enggak ya.
1: Amran nyebat ya. Saya suruh ngerokok sih Maroko itu ya.
0: Balik lagi kan?
1: Aduh.
0: Berarti Afrika juga punya peluang.
1: Afrika punya peluang. Bahkan kalau kemarin kita enggak ikutan di apa? Dikalahkan ketika playoff yang pertama, itu bakal ketemu juga dengan
0: Afrika ya.
1: Afrika juga ujung-ujungnya. Entah. Tapi

0: Oh iya.
1: Playoff yang pertama udah KO ya, enggak akan
0: mereka
1: juga.
0: Mungkin ketemu sama ini nih. Kongo.
1: Kongo.
0: Atau Tanjung Verde.
1: Oh, Tanjung kita. Verde.
0: Iya, sayang aja.
1: Tanjung Verde. Tanjung Verde.
0: Nanti ini datang-datang. Oke. Masih dong kuis-kuis sama lagi.
1: Oke, di penghujung podcast kita pada hari ini kita ada kuis Om Dani.
0: Kuis saja kita kuis.
1: Oh ya, kuisnya itu adalah kita menebak nama pemain muda yang mungkin kita nggak kenal. Silakan sebutkan negaranya saja.
0: Negaranya. Muda boleh, tua boleh lah, bebas.
1: Pokoknya nama yang asing.
0: Ya. Ya. Oke. Okay. Gimana ya caranya rebutannya?
1: Oh, belnya dulu, belnya dulu.
0: Ah. Bel.
1: Belnya. Mbep.
0: Ayah,
1: biar aja. Nanti kan Belin akan dengeran ya.
2: Kan ada yang.
0: Iya. Berarti aku hiha. Oke. Okay. Ah, hiha.
1: Mudah-mudahan aku nggak lupa Bel lagi.
0: Iya, jangan lupa Bel. Oke. Number one.
1: Pertanyaan pertama.
3: Komen pertama.
0: Hiha.
1: Halo.
3: Namanya adalah Theo Hernandez.
0: Hiha.
3: Dulu,
1: gampang
3: hiha
1: banget itu.
0: Ah, iya,
3: iya.
0: Theo Hernandez Prancis ya? Eh.
3: Ya, ayo.
0: Prancis.
3: Apakah yakin? Dikunci?
0: Theo Hernandez lo Hernandez itu Prancis kan? Enggak tahu. Prancis.
1: Ya, betul dia.
3: Betul.
1: Itu mah gampang itu.
0: Kata awal-awal dulu.
1: Kalah cepat.
3: Oke. Okay.
0: Kedua.
1: Pertanyaan kedua.
3: Nomor 2. Oliver Kamdem.
1: Mbem.
3: Oke.
1: Okay. Jerman.
0: Belanda.
3: Salah.
0: Belanda.
3: Salah.
0: Hiha.
3: Iya, Pak.
0: Norwegia.
3: Salah. Salah.
1: Oliver.
3: Oliver Kamdem.
0: Kamdem.
1: Mbep.
3: Ya, Mbep.
0: Oliver.
4: Satu.
3: Jangan tiket.
0: Hiha.
4: Hiha. Oke, pilih Hiha.
0: Irlandia coba.
3: Salah. Memang namanya ini di negaranya pun asing.
0: Oke, hiha, Korsel.
1: Gak mungkin lah.
0: Kanada.
3: Kanada, salah.
0: Hiha, Meksiko.
3: Hampir.
0: Meksiko.
3: Tapi hampir, ha?
0: Meksiko.
3: Meksiko, salah.
0: Udah, habis lah.
1: Mbet.
0: Apa lagi?
3: Apa?
1: Uruguay.
0: Ini mah tebak semua jadinya, udah.
3: Bukan di Amerika.
1: Di Eropa.
0: Terakhir ya, bukan di Amerika.
3: Pokoknya bukan di Amerika.
0: Bukan di Amerika. Amerika.
1: Nama di negara aja di asing.
0: Oke, oke, oke.
1: Embet.
4: Oke.
3: Apa?
0: Ayo.
1: Qatar. Aku kena. Namanya Oliver orang Qatar. Oliver, alhamdulillah.
0: Senegal.
3: Hampir.
1: Embet.
3: Ya.
1: Oh, aku tahu. Afrika Selatan.
0: Ghana.
3: Hampir.
0: Iya. Apa tadi?
3: Main dekat-dekat situ dia.
0: Tadi apa Afrika?
1: Embet, Kongo.
0: Senegal, Pantai Gading.
3: Tidak.
1: Embet, Maroko.
3: Bukan.
0: Siapa?
1: Hey, Embet, Mesir.
3: Bukan.
1: Embet.
0: Semuanya.
1: Aku tahu.
0: Kongo bukan. Afsyaf. Oh, ini.
1: Nigeria.
3: Salah.
0: Tanjung Verde.
3: Bukan. Lagi.
1: Mbak.
0: Lagi udah 99 aja disebut. Nigeria.
3: Ada satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Nigeria.
1: Apa yang
0: enggak Nigeria berarti apa?
2: Pantai Gading.
0: Udah
1: Pantai Gading.
0: Afrika Selatan
1: enggak. Lu Pantai Solok lu. Pantai Gading mulu.
0: Ya Allah, kok lupa ya? Satu lagi ya. Afrika ya.
3: Ya, ayo.
1: Ini dia nebak-nebakan.
3: Apakah menyerah? Apakah menyerah baru pertanyaan nomor 2?
0: Kongo tadi udah, Tanjung Verde udah, Senegal udah, Nigeria udah,
2: Mesir udah,
0: Maroko udah, enggak ada. Wah.
3: Ada satu lagi.
0: Siapa?
1: Udah nyerah.
0: Udah.
2: Nyerah.
0: Udah nyerah.
3: Kamerun.
0: Oh.
2: Kamerun.
1: Padahal kan saudaranya si Fardi itu.
0: Apa? Kemarin.
1: Kamerun. Itu saudaranya Suhi.
0: Ah.
1: Kameramen. Oke, pertanyaan ketiga. Susah.
3: Ketiga.
1: Kok namanya Oliver ya?
3: Iya, Oliver Kamdem.
1: Aku kebayang Jerman.
2: Belanda.
0: Jerman. Oliver Kamdem gitu kan.
1: Oke, okay, dan pertanyaan ketiga.
3: Ya, nomor 3 ya. Ini dari salah.
0: Mana?
1: Ini. Jangan sekarang bingung.
3: Nomor 3. Namanya adalah Kaiki.
0: Kaiki.
5: Mbep Jepang.
1: Mbep. Gua mbep duluan, Jepang.
3: Bel dulu, bel dulu.
1: Mbep Jepang.
3: Salah.
1: Kaiki.
3: Tadi
1: nama nama makanan ya.
3: Ya, oke, Bang Fadli.
5: Korea Selatan.
3: Salah.
0: Kiha.
3: Apa?
0: Irak.
1: Susah.
3: Tidak.
1: Tuh, dari benua dong, benua dong, benua.
0: Ah, sekarang perkecil ya benua.
1: Benua.
0: Asia, Afrika.
3: Bukan Asia.
0: Bukan Asia.
1: Bukan Asia. Bukan Asia.
0: Oke, bukan Asia.
1: Gak dipersempit lagi.
5: Bukan Afrika.
1: Tebak-tebakan.
0: Siapa lagi ulang?
5: Afrika.
0: Ulang namanya.
5: Bukan Afrika.
0: Udah dua tuh. Siapa namanya tadi
3: bukan
0: namanya?
3: Asia, bukan Afrika. Kaiki.
0: Kaiki.
1: Tapi main di Eropa.
0: Gak tahu.
3: Kaiki ini main di mana Den ya? Enggak, Kaiki. Main di negara asalnya
1: Den. Iya, iya. Iya. Bahkan dia
0: bapak gue. Hiha. Hiha.
3: Ya.
0: Swiss.
3: Swiss? Ah, yakin?
0: Yakin.
3: Salah.
1: Mbep.
3: Mbep.
1: Paraguay.
3: Paraguay. Hampir, hampir.
1: Mbep Uruguay.
5: Meksiko.
3: Salah.
1: Mbep.
3: Apa?
1: Kolombia.
3: Salah.
0: Iya, Uruguay lah berarti.
1: Udah tadi.
0: Oh, berarti ini Amerika Latin dong.
5: Amerika.
3: Salah.
0: Amerika lah.
1: Mbak Kanada.
3: Salah.
0: Iya, Argentina.
3: Hampir.
1: Mbak Bolivia.
0: Salah. Iya, Brazil.
3: Batal.
5: Ada. Siapa tadi?
4: Kaiki da Silva.
5: Hah? Enggak pakai da Silva. Kalau pakai da Silva tahu kita.
4: Nada.
1: Iya kan ada. Gitu sengaja.
5: Oh.
1: Da Silva pilihannya kalau enggak ya Brazil ya. Spanyol.
0: Kalau pakai Haji Silva
1: Audi.
0: Indonesia, Indonesia.
1: Aco.
0: Udah, 2-0 nih.
3: 2-0.
1: Oke.
3: Next
1: ya. Pertandingan keempat.
3: Ini kayaknya agak mudah nih. Namanya adalah Ryan Hamed.
1: Mbak. Mbak. Mbak. Arab Saudi.
3: Betul.
0: Hamednya.
1: Rehannya
3: Ryan
1: ya.
0: Ryan.
1: Itu kayak
0: Ryan Cherky.
1: Hah?
3: Iya, Ryan Cherky. Prancis kan.
0: Iya.
3: Iya.
1: Ponakan gua Ryan.
0: Iya, ada siapa? Ya, ya.
1: Tapi dia orang Indonesia.
3: Pertanyaan terakhir.
1: Podito nih menang nih.
5: Iya.
3: Pertanyaan terakhir. Poinnya 3.
1: Berarti sulit nih. Berarti sulit nih.
0: Bisa
1: sulit nih. Berarti semua punya potensi menang ya.
3: Oke. Ini sama kayak nomor 2 tadi.
1: Aduh. Aduh.
3: Hampir sama. Jadi namanya itu asing di negara sini.
1: Namanya asing. Awas dia, Siti. Dia punya penting. Soalnya dulu ada yang curang ya. Ada yang curang dulu ya. Tanpa menyebutkan nama ya. Oke.
5: Ya,
1: Tafar ya. Kulit
4: poinnya 100 lah.
3: Huh?
0: Iya.
3: 3 aja.
1: 3.
5: 100.
0: Tahu.
3: Soalnya ini udah 2
1: nih. Ini kayak juri cerdas cermat yang kemarin ya, deh. Minus 5 katanya.
5: Minus 5.
1: Nah.
0: Oke.
3: Terakhir namanya adalah ini 2 kata ya. Jadi aku nyebutkan satu dulu, tahan dulu.
0: Iya.
3: Namanya adalah Kamal.
0: Oh, Kamal.
3: Miller.
1: Mer. Jerman.
3: Salah.
5: Spanyol.
3: Salah.
0: Iha.
3: Iha.
0: Maroko dong.
3: Tetot.
1: Kamal Miller.
5: Argentina.
4: Tetot.
3: Salah.
1: Kamal Miller.
0: Iha.
3: Iha.
0: Republik Demokratik Kongo.
3: Salah.
1: Oh, aku tahu nih.
5: Swiss.
3: Salah.
1: Ini orang Prancis berdarah Kanada nih pasti. Kanada. Mbak Kanada.
3: Benar.
1: Samina,
0: gak nyangka,
1: gak nyangka. Kan gue nembak aja loh padahal.
0: Gak nyangka.
3: Hoki
1: ya.
5: Tidak ada nama Indonesia tadi.
0: Ya, ya,
5: nama Indonesia.
1: Well, that's it di podcast kita hari ini barengan Jamie Fardy
0: dan
1: Dito Satriawan,
0: Dito S
1: dan saya Amran Syarifuddin. Thank you ya, see you.

Demam Pro 2, tadi sudah kita dengarkan bersama ya untuk Bolcast RR Pekanbaru dengan topik kita yakni bahas peserta dari Afrika di Piala Dunia 2026 dan juga kuis tebak negara. Nah kalau kamu ketinggalan nih Bolcast RR Pekanbaru tadi, kamu bisa tonton tayangan ulangnya di YouTube-nya RRI Pekanbaru, Demam Pro 2. Dan untuk di kali ini kita bakal lanjut dibahas gini, bahas gitu sampai nanti jam 11, so stay tune di sini ya di program 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Di malam hari ini kita bakal bahas salah satu hal yang mungkin kelihatannya sangat simple ya, tapi menarik banget buat kita bahas. Kita bahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat di laundry gitu, ataupun kamu juga sering untuk menggunakan jasa ini, tapi jarang banget kita perhatiin. Ya, ini adalah setrika uap. Nah, kenapa setrika uap, Tifa? Nah, kan kalau biasanya di rumah kita tuh seringnya pakai setrika biasa gitu ya. Tapi laundry profesional ini lebih banyak pakai setrika uap ataupun steam iron, teman Pro 2. Dan ternyata nih alasannya bukan cuma karena lebih modern atau kelihatan keren aja, tapi ada banyak manfaat yang bikin setrika uap itu jadi senjata utama di dunia laundry profesional. Emang iya? Nah, emang gimana sih cara kerja dari setrika uap ini? Kita bakal bahas di Bahas Gini, Bahas Gitu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Nah teman Pro 2, setrika uap itu merupakan alat setrika yang bekerja dengan memanaskan air untuk menghasilkan uap panas bertekanan gitu. Jadi uap inilah yang ngebantu meluruskan serat kain lebih cepat. Jadi pakaian tuh lebih gampang rapi dan kusutnya itu cepat hilang. Jadi emang laundry dengan volume cucian tinggi hampir selalu mengandalkan setrika uap ini ya. Karena bisa dibilang sih ya, setrika kalau dibandingkan dengan setrika biasa, porsinya itu bisa jauh lebih cepat dan hasilnya lebih halus teman Pro 2. Dan ada tipikal dua jenis nih dari setrika uap yang umum dipakai. Yang pertama setrika uap boiler yang menghasilkan uap dari tabung boiler. Terus ada juga setrika uap gas atau LPG yang memakai pemanas gas. Dan salah satu keunggulan dari setrika uap adalah lebih menghemat waktu. Ya karena uap panas ini bikin kain kan lebih cepat lemes ya. Jadi proses menyetrika tuh nggak perlu ditekan kuat-kuat. Cocok banget buat laundry yang harus menyelesaikan banyak pakaian di setiap harinya teman Pro 2. Mulai dari kemeja, jas, gamis, jilbab sampai linen hotel ini tuh bisa halus dan juga bebas kusut. Dan kabar baiknya lagi nih, setrika uap itu juga aman buat bahan sensitif kayak satin, sifon, polyester, bahkan pakaian bayi. Ya karena uap panas itu bisa bekerja tanpa harus langsung menempel terlalu lama di kain, jadinya resiko kain terbakar atau mengkilap itu jadi lebih kecil teman Pro 2. Dan nanti bakal kita bahas lebih lanjut nih ya, emang penggunaan setrika uap itu gak boros listrik ya. Tapi kita dengerin dulu ada lagunya Perunggu dengan 33 kali. Enjoy.

Ternyata usut punya usut teman Pro 2, setrika uap itu lebih hemat energi. Karena kan panas dari uap langsung menembus serat kain. Jadi pakaian tuh lebih cepat rapi tanpa perlu pemanasan yang lama. Selain itu juga karena tekanan waktunya setrika tuh gak terlalu kuat, jadinya kain juga gak cepat rusak atau aus. Jadi ya ada beberapa teknik yang bisa dipakai kalau kamu mau pakai setrika uap yang biasa dipakai sama laundry profesional. Misalnya menggunakan air bersih atau air yang udah difilter biar boiler tuh gak cepat berkerak. Terus tunggu tekanan uap stabil sebelum mulai menyetrika. Dan ada juga nih teknik menarik kain waktu menyetrika biar hasilnya tuh lebih rata dan gak meninggalkan lipatan yang baru, teman Pro 2. Dan untuk bahan sensitif, uap bahkan ini bisa diarahkan dari jarak beberapa sentimeter tanpa harus menyentuh kain langsung. Yang paling penting adalah keselamatan waktu pakai setrika uap ya. Jadi ya, beberapa pekerja laundry emang biasanya menggunakan sarung tangan anti panas biar tetap aman waktu menyetrika dalam waktu lama, teman Pro 2. So, emang beberapa kelebihan dari setrika uap ini mulai dari menghemat waktu, hasil lebih rapi, aman untuk berbagai jenis kain, bahkan sampai membantu menjaga kualitas pakaian ya. Jadi semua alasan ini juga bisa jadi nih kenapa alat ini tuh banyak dipakai laundry profesional, teman Pro 2. Nanti bakal kita lanjutkan lagi untuk bahas gitu tapi dengan topik yang berbeda, teman Pro 2. So, buat kamu, stay tune di sini ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Teman Pro 2 balik lagi ya di Bahas Gini Bahas Gitu dan masih bareng Teva di sini. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih dengar info ataupun juga pernah dapat informasi dari internet ataupun dari media apapun gitu. Bahwasannya nih keju itu merupakan makanan yang ternyata bikin mimpi buruk waktu tidur. Mitos atau fakta ya teman Pro 2? Dan ngomongin soal keju nih ya, itu tuh pasti selalu ada di makanan kayak pizza, burger, martabak, bahkan mie instan tuh juga ada kan yang orang sekte makan mie instan pakai keju. Dan juga sampai camilan-camilan kekinian yang emang gak jauh-jauh dari rasa keju teman Pro 2. Apalagi kalau malam-malam lagi lapar, terus buka kulkas dan lihat ada keju. Aduh, godaannya tuh luar biasa banget ya teman Pro 2. Lagi pernah gak sih kayak tadi di awal yang Tifa share ke kamu, kalau kamu pernah dengerin mitos katanya kalau abis makan keju terus tidur, ternyata mimpi buruk tuh. Nah itu bener gak ya teman Pro 2? Emang sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya gak ya? Nah nanti bakal kita bahas teman Pro 2 sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo Bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Dari laman rri.co.id teman Pro 2, beberapa penelitian tuh emang menemukan adanya hubungan antara makanan tertentu dengan kualitas tidur dan juga mimpi seseorang. Kayak produk olahan susu kayak keju itu sering dikaitkan dengan munculnya mimpi buruk. Tapi tenang, para ahli ini menjelaskan kalau keju itu sebenarnya nggak secara langsung menyebabkan mimpi buruk. Masalahnya lebih ke sama kondisi tubuh ya setelah konsumsi dari si keju. Terutama kalau dimakan berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Emangnya kenapa nih? Emang ada hubungan apa sih ya olahan keju ini atau olahan keju lagi, olahan susu ini dengan kondisi tubuh teman Pro 2? Di mana nih ya, sebagian orang itu kan bisa mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi produk susu gitu ya, kayak perutnya kembung, gas, atau rasa nggak nyaman gitu. Dan kondisi ini yang bisa mengganggu kualitas tidur, dan ternyata tuh bisa mempengaruhi kualitas ataupun juga fase dari REM ataupun juga fase tidur ketika mimpi terjadi. Jadi ya sebenarnya bukan otomatis keju tuh ngebuat kita jadi mimpi buruk ya, tapi tubuh yang kurang nyaman waktu tidur. Dan selain itu juga makanan yang tinggi lemak, pedas, ataupun yang tidak terlalu berat menjelang tidur itu juga bisa bikin tubuh tuh bekerja lebih keras buat mencerna makanan. Jadi bikin tidur kurang nyenyak. Dan ada yang menarik lagi nih teman Pro 2, di mana penelitian terbaru ini juga menyebutkan kalau makanan manis, pedas, dan juga produk susu yang dikonsumsi larut malam ini tuh sering dikaitkan dengan mimpi buruk pada sebagian orang. Tapi efeknya tentu aja beda-beda ya pada setiap individu. Ada yang habis makan keju tapi tetap tidur nyenyak, ada juga yang malah mimpi dikejar tugas kuliah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kelompok Pro 2, menariknya lagi nih, penelitian soal hubungan keju dan mimpi buruk itu ternyata emang udah dibahas sejak lama. Dan salah satu penelitian yang cukup terkenal yang pernah dilakukan oleh organisasi penghasil keju di Inggris ada British Cheese Board. Dan di penelitian itu tuh beberapa peserta diminta makan jenis keju tertentu sebelum tidur. Ya hasilnya ada beberapa peserta yang emang mengaku nih mengalami mimpi aneh. Yang mana mimpinya tuh terasa lebih nyata, bahkan ada yang bermimpi absurd dan sulit dilupakan. Misalnya ada yang ngerasa tuh mimpinya jadi lebih emosional, lebih random, sampai terasa kayak film gitu ya, kayak mimpi pas lagi demam kayaknya. Tapi uniknya nih teman Pro 2, setiap jenis keju disebut punya efek mimpi yang beda-beda pada sebagian peserta. Ya walaupun begitu tuh, para ahli tetap menegaskan kalau penelitian ini belum cukup ya untuk menyimpulkan kalau keju tuh penyebab utama mimpi buruk dari para respondennya. Karena ya emang mimpi kan randomly aja gitu ya, dan dipengaruhi banyak faktor lain kayak stres, kecemasan, kelelahan, bahkan sampai kondisi psikologis yang ada. Jadi kalau habis makan keju terus mimpi dikejar mantan, ya belum tentu salah di kejunya ya. Bisa aja mungkin kamu yang lagi kangen sama mantan kamu.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20
1: nanti
0: kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Jadi teman Pro 2, dari Bahas Gini Bahas Gitu di malam hari ini, sesi kita ngebahas apakah keju ini mempengaruhi terhadap mimpi buruk di malam hari ketika tidur. Ya, sebenarnya anggapan itu tuh memang ada kaitannya ya dengan kualitas tidur dan juga kondisi tubuh seseorang. Walaupun sampai sekarang masih terus diteliti gitu, lebih lanjut. Karena ternyata tuh yang mempengaruhi mimpi itu bukan cuma soal apa makanan yang kita konsumsi sebelum tidur, tapi juga tentang pola tidur, tingkat stres, kelelahan, bahkan sampai kebiasaan begadang yang sering kita anggap sepele. Dan kadang tubuh tuh sebenarnya udah ngasih sinyal kalau abis makan terlalu malam jadi susah tidur, perut jadi nggak nyaman atau bangun dalam keadaan capek. Ya mungkin itu tanda kalau pola makan kita itu tuh harus diperbaiki lagi, teman Pro 2. Bukan berarti kita nggak boleh makan keju ya, takut mimpi buruk gitu, tapi ya karena emang keju tuh bisa tetap jadi makanan yang enak dan juga aman dikonsumsi selama nggak berlebihan. So, coba deh akhir-akhir ini lebih perhatikan lagi kebiasaan kamu sebelum tidur. Kurangi makan berat yang terlalu larut, jangan terlalu lama scroll media sosial, dan kasih tubuh kamu waktu untuk benar-benar istirahat. Who knows, setelah ini tidur kamu jadi lebih nyenyak, teman produk. Apalagi kalau kamu dengerin Just Music nanti dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam ini untuk nemenin kamu yang belum bisa tidur di malam hari ini, ataupun nemenin kamu biar kamu beraktivitas di malam hari ini, ngerjain skripsinya lancar, ataupun sedang dalam perjalanannya juga lebih aman gitu ya, dengan lagu-lagu yang akan Tifa putarkan di Just Music malam hari ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus melibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

teman-teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program Madua.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun yam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut wa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sudah memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bis salam. Pemirsa RRI di mana pun berada. Salam. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Celananya lucu. Dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia bagi Maret, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama nomor 2, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di Riau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian demam berdarah atau DBD di Provinsi Riau. Surat tersebut dikeluarkan menyikapi mulai tingginya kasus DBD. Penyakit menular itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan penyakit DBD ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kematian yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB, wabah maupun krisis kesehatan. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, PLH Asisten 2 Setdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan pemerintah kota Pekanbaru menggandeng PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia atau AKLI untuk melakukan inspeksi instalasi listrik gratis di kawasan padat penduduk. Program ini dilakukan sebagai langkah mengurangi risiko kebakaran yang belakangan meningkat di kota Pekanbaru. Menurut Zulhelmi, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat melakukan upaya pencegahan kebakaran di tengah masyarakat. Info Pro 2. DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Masa Persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 pada Senin 25 Mei 2026. Dalam paripurna tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses turut disampaikan, mulai dari persoalan banjir hingga perbaikan jalan lingkungan. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isal Hamid, didampingi 3 wakil ketua DPRD yakni Tengku Azwendi, Muhammad Diki Suryadi, dan Andri Saputra. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Labo Omel Koma 4 FM Pro 2 bahkan baru teman terbaik ya omu. Hello ya teman Pro 2, we are meeting again di Spadia kali ini teman Pro 2 di hari Selasa 26 Mei 2026. Apa kabar ya teman Pro 2, semoga kamu selalu baik-baik aja dimanapun kamu berada teman Pro 2. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, besok kita udah mulai merayakan Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin hari ini ada berencana untuk pulang kampung teman Pro 2, ya meskipun cuma 2 hari mungkin ya, gak apa-apa teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk persiapkan diri sebaik-baiknya teman Pro 2. Apalagi nanti di perjalanan ya, apa tahu, mana tahu gitu ya, banyak juga risiko-risiko yang bakalan terjadi. Makanya persiapkan diri kamu teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga ya, terutama yang paling penting. Dan buat kamu yang hari ini yang OTW kerja teman Pro 2, hati-hati juga di jalan. Dan juga itu tadi ya, sarapan jangan lupa teman Pro 2. Intinya selalu persiapkan diri kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada dan juga apapun aktivitas kamu. Kalau gitu nanti kita ada di Spada teman Pro 2 kayak biasa, bakalan ada informasi bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 yang bakalan ngasih informasi ya buat kamu untuk hari ini. Kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu dari Siolong Siapa Tumpul Pro 2, ada Dan. So enjoy and good morning Tumpul Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program

0: Tetap bola dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Yes.
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
3: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Teman Pro 2 yang ngomongin soal menu makanan pagi hari ini, Teman Pro 2 ya, mungkin buat kamu yang sarapan atau buat kamu yang tadi sempet sahur, Teman Pro 2 ada salah satu makanan ya untuk kamu yang makin mulai perhatian nih sama kesehatan, Teman Pro 2, kesehatan pencernaan khususnya. Ada salah satu yang lagi rame dibahas, Teman Pro 2, yang namanya gelatin. Tanpa sadar, Teman Pro 2, gelatin ini sering banget ada di makanan yang kita makan sehari-hari, mulai dari jelly, marshmallow, permen kenyal, sampai dessert manis lainnya. Katanya nih, gelatin punya kandungan yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan usus dan bikin pencernaan lebih baik, katanya Teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, bener gak sih manfaatnya sebesar itu, Teman Pro 2? Dan mungkin buat kamu yang sering banget kayak kurang lancar dalam pencernaan, Teman Pro 2, mungkin ini jadi salah satu yang bisa kamu jadikan sebagai referensi makanan ya, yang bisa bikin kamu untuk melancarkan pencernaan kamu, Teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol santai aja soal ini lebih lanjut, Teman Pro 2, fakta di balik gelatin dan juga kaitannya dengan kesehatan usus. Makanya keep stay tune terus, Teman Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Apakah kamu

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Radio, my dear. Ngomong produk ya, tadi kita udah ngomongin ya soal gelatin yang katanya bagus buat kesehatan usus. Tapi sebenarnya gelatin itu apa sih, teman Pro2 ya? Jadi gelatin itu merupakan protein yang berasal dari kolagen. Nah, kolagen ini adalah protein yang banyak terdapat di tubuh, terutama di kulit, tulang, tendon, dan juga jaringan tubuh lainnya. Karena kolagen cukup sulit dikonsumsi langsung nih, teman Pro2, akhirnya kolagen diolah lewat proses pemanasan dan berubah jadi gelatin yang lebih mudah digunakan dalam makanan. Makanya gelatin itu sering banget dipakai di berbagai makanan nih, mulai dari jelly, permen gummy, marshmallow, puding, sampai juga es krim. Yang bikin gelatin menarik nih, teman Pro2, di dalamnya ada kandungan asam amino kayak glisin dan juga prolin yang disebut punya potensi manfaat buat tubuh, termasuk sistem pencernaan kamu, teman Pro2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas-tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Nomor 2, menurut ahli nutrisi Morgan Pearson nih, memang ada beberapa penelitian yang ngaitin gelatin dengan kesehatan usus. Kandungan asam amino di dalam gelatin ini dipercaya bisa membantu menjaga lapisan pelindung di dinding usus dan mendukung sistem pencernaan. Bahkan, ada jenis khusus bernama gelatin tanat yang digunakan di dunia medis untuk membantu ngurangin gangguan pencernaan, kayak diare, Nomor 2. Tapi ini Nomor 2, banyak para ahli juga ngingetin kalau bukti ilmiah manfaat gelatin pada manusia masih terbatas ya, jadi gelatin itu belum bisa dianggap sebagai solusi utama untuk menjaga kesehatan usus. Karena sebenarnya nih teman-teman berdua, kesehatan pencernaan juga dipengaruhi sama pola hidup sehari-hari. Mulai dari makan cukup yang serat itu teman-teman berdua ya, makan serat yang cukup, konsumsi sayur dan buah, dan juga tidur cukup sampai ngelola stres. Jadi kalau kamu teman berdua suka makan makanan manis kayak jelly atau marshmallow teman berdua, boleh banget ya dinikmatin, tapi tetap harus seimbang dengan pola hidup yang sehat juga. Intinya, pola hidup yang sehat itu teman berdua adalah faktor penentu utama untuk kamu ngejaga kesehatan teman berdua. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, karena abis ini kita masih ada di Sepada. Selamat pagi teman berdua.